0: every moment.
1: Kumele funeral cover leyi fikelaka ka 200 ntsena hi siku. Leswi i xikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa yina a mujaji slof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: Zankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rum

0: ndlebe le ni ti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Vinyi va mavhengele ka doroba ra Tzaneen va koxa tinhundzu ta vona. Maphorisa ya hlangana ni ya hlotana na mboni ya nkoka ka nandzu wa ku dlayela ni yan'wana eka awara ya nkaye.
0: Riendlebe leti ni ti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro
2: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe wo mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani, kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kona na le ka mukwaku wa yila a mujajistona na le ka maphala ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Masingita Mall limitisela carnival flights bungas let's voninga gam

0: Ntuba Vanga, kusuka kahle ka Oscar Makamo na my Giovanni sisters Nkuzi Yangulube ebitra album ya kona eka sirisimu Ntuba Vanga nguna bangisiri wa mina wa kurandeka eku tlanga tlanga nani isonga xa simple kuba ku tlanga tlanga nani na Ntuba Vanga khasa pesa nini ayizimene ngena kahle ka xiphemu lexiya tanhloko mhaka mutani khomela man tirhisinyana nkarhi wa n'wina a ni halunghisa swin'wanyana otherwise ke a yeneni ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana even then loko hi ku n'wi a swi tshama swi mi humelela a swi vuli ku ra swi kona and a hi ri swi ta mi yo vula ku lava nga tshama va hlangana na swona va swi experiencese ku yini and then lava va twaku hi nga ku va nga nyika mavonelo va advise van'wanyana va yaku ka swona swi nga fika swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurandeka tanihileswi ya tlangelaka kahle n'hweti ya vo mhani a hi yeneni ya pfuna va ka mhani hi swini swilo leswi va ka mhani swi fikaka swi va bayizisa kumbexani mi kuma kanganyisa hi swini leswi va mhani vo tala swi fikaka swi va kanganyisa kumbe mistake xihoxo lexi va loko se va va tekiwa mi kuma ku va va va ri na vana hi swini xihoxo lexi va xi endlaku kumbe lexi hi xi endlaku hi kombela mi hi pfuna ku na ku hi nga swi endlisa ku yini ku ya mahlweni 060-887-5942 hi tsundzuxa hi tsundzuxana hi lemuka hi lemukisana n'wina vayingiseri va mina va kurandeka hi nga ri ku hlohloteleni ka madzolonga yo tsundzuxana muyingiseri wa mina wo sungulasungula mi le moyeni n'wina
1: yebo
0: Gisela FM halo
1: Bugile.
0: Ya, inga ku problem liya yita ya mahlweni. Mingi seri mile moye?
1: Yebo.
0: Ahe ko kwani phadlana?
1: Bugile.
0: Ni pfukile minjani?
1: Bugile.
0: Eh.
1: Ya. Nina no bona buri va mhani. Hayi hamba nene na mavingana ngana ngu loko hi ri vikati. Ai vulu kuri ingana a dilaveki mara a hi khedeni vanghana ene a hi endeni kuri hi hambana na leswi swo tlhaka leswi hi swin'wanyani mi kumaku ku ri loko papa vo swi tshumba a yi tshameriwi

06 0 mestetonito ako nona wa Maria indlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi rhangi ni mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa wa yina a mujudges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

abu indlela le mingisiri wa mina hi vuya ka mitlangu ya bola ya minenge loko hi tsutsumela ka xipano lexo xa yona Chelsea kuma leswaku nyeleti ya vona Jaleria ra ku huma le Argentina Jaleria va ri vitanaka Enzo Maresca Jaleria va va kombisa leswaku xipano xa yona Manchester City va karhi va kombisa leswaku va tsakela ku va Jaleria ri va ri karhi ta aka xipano lexa xa yona Manchester City kusuka ka xipano xa Chelsea kasi ka nkarhi wa sweswiwani xirhalanganyi lexi nga kona eka xipano xa yona Chelsea na xipano xa yona Manchester City i price tag kumbexani mali leyi va nga yi veka ehenhleni ka nhloko ya Jaleri Enzo ya 120 million British pound mingiseriwa mina ku vuriwa leswaku loko xipano lexa xa yona Manchester City

baba karbala ba jale ruan ofana ba humesa 120 million ai swite leswaku va ta swikota ku va va hakela bona ba Chelsea na mara ka nkarhi sweswiwani hi swin'wana xa swipani leswi swi va swi kha swi kombisa leswaku hi na ha tsakela ku va hi tshayina vatlangi lava va nga ta hi endla leswaku hi vuyela ka the glory days hi karhi hi xipani xa Chelsea xi dlineku hi dlineku xi vona xi kha xi lifta Premier League mintirho wa mina so it will be good ku va hi vona xipani leswiwa xi va xi kha xi endla leswi swi nga kahle loko swi ta ka timhaka ta ku va swi vuyela ka the glory days mingisiri wa mina kasi man'wani mahungu lama ni nga khomela wona I ku lava ku kombisa leswaku xipani xi na Juventus va kombisa leswaku va le kusuhasuha swinene na ku va va sayina Jaleria ra ku tlangela xipani xi na Bolgana ni vulavula hi Jaleria va ritanaka John Lukumi Jaleria va kombisa leswaku va yise proposal aka xipani xi na Bolgana leswaku Jaleria humaku le atikweni ra Colombia ri tlangaka ndhaku ri va karhi tsutsumela aka xipani xa yona Juventus aka nguva leyi taka ya 2026-2027 va kombisa leswaku ku vulavurisana eka xipani xa Juventus na Bolgana ku ya mahlweni ka leswaku Jaleri va ri vitanaka Lukumi ri va ri karhi tsutsumela aka xipani xa yona Juventus ka nkarhi wa sweswiwani mara ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va kombisa leswaku loko va fikelerini entwanani va ta va karhi va ri paluxa leswaku i mutlangu wa vona wa xidzi kasi swin'wana nga khomela swona i ku lava ku tiyisisa leswaku Jaleria va ri vitanaka Jos Caicedo i Jaleri kahlekahleni va va ka va karhi va kombisa va xipani xa yena FC Barcelona leswaku ri kona kumbexana ri ya aka xipani xa yona FC Barcelona naswona ri ta va ri karhi ri tlangela B-side ya xipani xa FC Barcelona aka nkarhi wa sweswiwani va kombisa leswaku Jaleriwani va ta tlhela va karhi va kombisa leswaku ri va ri karhi ri loniwa loko ku ri ku swa fita leswaku ri loniwa endzhaku loko va ri sayinini kusuka ka xipani xa va xi vitanaka Quintos ka nkarhi wa sweswiwani va kombisa leswaku va ta va karhi va ri monitora leswaku Jaleri nga beburiwa hi 2007 ri va ri karhi ri tsutsumela aka xipani xa yona FC Barcelona va kombisa leswaku jaha rin'wana ra kahle naswona va ta va karhi va ri langutisa hi matihlo mambirhi loko ri ri ka xipani xa Barcelona xa B-side mhaka yin'wana ya kahle mingiseri wa mina loko langutisa malembe ma ha pfumela ka Jaleriwani swi komba kahle leswaku xipani xa FC Barcelona xi va xi kha xi kula kumbexana xi va xi kha xi tisiwa hi majahana lama matsongo kasi swin'wana nga ku khomela swona i ku lava ku tiyisisa leswaku Jaleri va ri tanaka Joel Palina va va kombisa va xipani xa yona Aston Villa leswaku ku fikeleriwe entwanano na xipani xa yona FC ku Jaleriwa ri va ri karhi na xipani xa yona Aston Villa aka nguva ya 2026-2027 ku vuriwa leswaku leswi nga xota ka nkarhi wa sweswiwani leswaku Joe Palina ri va ri karhi ri taka xipani xa Aston Villa i ku va va karhi va fikelela mali leyi xipani leswi swa yena Bayern ri nga va ri karhi ri paluxa leswaku ri va va karhi va yi lava ehenhleni ka Jaleriwani mingiseri wa mina kasi man'wani mahungu loko a ha ri ka mitlangu ya bolo ya milenge a hi tsutsumele ka Jaleriya va ri vitanaka Ramo Lukaku Ramo hi n'wi vonini ka xipani xa Chelsea ni n'wi vonini ka xipani xa Napoli aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a tiyisisiwa leswaku u joyina xipani lexiya xa le Turkey leswi vitanaka Fenerbahce Jaleriwa ri ta va ri karhi ri tlanga mitlangu ya rona aka nguva leya 2026-2027 le a Turkey aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a kombisa leswaku yehe u va a tsakini ku va a joyine xipani lexi na Fenerbahce yena Ramo Lukaku naswona a kombisa leswaku ndhawu leyi a va ka karhi a tsakeriwa i ndhawu leyi kahlekahleni a tsakaka kumbexani a va ku na migingiriko ya kahle cause na vanhu va kona lava va tiko rero va va va n'wi tsakerini a kombisa leswaku welcome leyi a nga yi kuma ka xipani xa Fenerbahce kahlekahleni i welcome ya matimba swinene a kombisa leswaku u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi lucky ri ta va na yena ku va a pfuna xipani lexi yena Fenerbahce ku ya amahlweni hi kha hi ku hoyihoyi ya ka yena ku va a suka ka xipani xa yona Napoli a tsutsumela ka xipani xa yona Fenerbahce Jaleri Ramo Lukaku mingiseri wa mina Ramo i tlangeni bolo hi nkarhi wa yena n'wi langutisini u tshama nkarhi na nkarhi ri hisa le ra hupa mani tibolo loko ni nga ti finish ya rona mani a hi yona leyi nga tshamiseka na le ka xipani xa rixaka xa Belgium wa ta kota ku swi vona leswaku ri tshama ri karhi ri hupahupa tibolo so mara va na ntshembo ku hala ka Fenerbahce loko a heta ku hupa van'wani va ta hetisa kumbexana u ta tibela kwala kusuhani ku ri na van'wani va nga ta kota ku va va ti hetisa

0: kuba 80 laba wena nwini ina kuba tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi la malembe va teka ku fika eka 18 ku ya gina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh gozi ya mob i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa yina a mu judges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.
1: Masingita Mall limitisela carnival flights bungas let's morning.

Alright, la kuna botla kathi kathi kuna mwana langa tala agatsa soko makala langa apula soko no akomsa kuto magata kuno ye na malembla mani ya kumenzi bu la kaya la anga mulo school in fele high school imulo isi anga komsa kuto magata kuno ufsele arieshe ekabatorwaye na kuwa barvambiri na botuaye abo vambiri vana ka vatswari va yena kambe ke bona va vuye va hundza misaveni kwala ka ngotsa movha xikan'we kan'we hinkwavo ka voo va ri vanharhu va kombisa ku ri no laha kaya lahaya u tisalele kahle na kokwana wakwe laha kokwana wa yena va nga voniku matihlweni xikan'we kan'we ndlela yeleyo va kombisa ku ri no a ti tshamela na kokwana va hanya hi mudende wa kokwana vhele ku va kuma swakudya na tiyunifomu na hinkwaswo vhele hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no vutomi bya vo swi le ku va tikeleni a va koti na concentrator hi ndlela yaleyo hi ku loko va ri le xikolweni le hala kaya kokwana va vasele va ri voxe a va koti ku va nga ti endlela nchumu hi mhaka ya ku ri a va voni hi ndlela yo yaleyo i ri yehe u va a suka a kaya a va vekele swakudya kwalaha tlhelo ka voho na mati ma kunwa kambe ke loko va swi lava va ri va i ri va kota ku va nga sala va huma va ringeta ku lava ku ta bela hi moya hala handle kambe ke van'wanyana va vamukhelwani wa yehe loko va vonise sweswo va sungula ku ba huwa va ba nyandeyi va kombisa ku ni kokwana no va ri va xwelini hi ndlela leyi va kombisa ku kokwana vo va ri va va loya hi ndlela yaleyo kumbe hi ku kokwana i munhu loyi va nga ti voneliku a va voni hi ndlela yeleyo ni ri sorry n'wana loyiwani wa jaha i ri hayiko i na nqinga leyikulu a nga swi tivi ku no i ta swi byela mani i ta kongoma kwihi a nga swi tivi ku ta swi endlisa ku yini xikolweni a nga koti ku va na concentrator eka tidyondzo ta yehe hi mhaka ya leswi kokwana wa yehe va sala ku va hlangana swona hala kaya hi ku loko a vuya xikolweni nkarhi wun'wani u vuya kuma ku ku na ntshungulo wu nga hlengeletana wu baka huwa hikwalaho ka kokwana wa yena va kombisa ku ri no kokwana wa yena va xwelini hi ndlela yo yaleyo kuve hi ku a va zanga va nga xwela ku va ka va swi voni ku va kongome kwina ni ri wa tlhava ku kombisa ka kokwani n'wana ku a ikhonomi nga humi tshamani kwala kambe ka kokwani ku na minkarhi yin'wana kuma ku dyambu ra hisa swinene va lava ku bela hi moya hala handle va ringeta ku guguriteka va ya handle hi ndlela yeleyo va twa onge va ta swi kota ku vani va va kahle hala handle kambe ke a swi va swi nga vitano cause vanhu loko va va vona va huma na yi gete va kombisa timhaka ta ku ri no vanhu va ba sungula ku ba huva ku hayikho mukhegula hi loyi munhu i ta xwela hi ndlela yeleyo se va kombisa ku no heyi boti u ri hayikho a mina swi le ku ni tikeleni xana ke ni endla yini loko se xiyimo xi ri so nomboro i 060 8875942 kumbexani ku hala ka Facebook mi nga landza kahle njhe ni kona life njhe ku hala ka Facebook laha hi nga ta va karhi hi burisana kahle mina n'wina hi to kahle kahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwana ni ri